yaxshi nada barakallohu fikum alamu anallahu bukanin kafatur wal